0: 了带高他妈不是
1: Siapano mutotok nglak sai nungui manglak nono yakeroi tongai bahanya no kibi woi orang sak sawi kelang di nini yapanyo nahi tongani tini sal kesang sal tenelik zora bahir kesang sip sama zora medi guri woi luku kutumui nai leyo kai le panda sungu guri woi tong tok sak tok le belanya zuda kontang salaiman zora nung lengi tangka si cali yang gei nung langma solangka rangsa yapai kelang di Kan tonggoi nungbai nungkung kanani, bai bui tonggani, bai bui ting liya, imang hai nungka sai marag liya. Nini nogo kajang na paimani, nona malang ya bahasi kiping nani, sai chung sa kaisa, bai ke thang nai, nogo thang gai nona nuk thok nai. Logi ma tongma hai nai, orang sak, nungbai tonggani, zora kaham liya sini, ko kaham sat thai cha, nungbai sai marag liya, nini gorono kaham ki sidik liya. Ani uli kok lop nipun dabura. Sini kami ni dabura. Himi maya latasara. Keng bayang hintani. Sain maya buak kerengi. Salawasya tukuya. Sago bini himu khuzagya. Nokla sini guriwi himo. Latasungu himo. Gogos nanggo mokolo. Gogos gerike nugya hano. Kenai bini kufur mang. Bahan roke kohai mang. Kenai bini tengsa kosong gerike. Batat buar hai pursawi tangke burang ke muhai ingo yakung yak dera bayo bekas ini se wansung narungo serani kok numutu mano burata ngdi kaham sazagya bui bay omor rake burango kaham hanya yogya bay bekani kok mama rimani monai toksa monai le bahai kok sana rengsa salsa tangka mama ni nogo monai le mama na ringo o mama paide ngai pedi nogorai payo asuk kamplai rudi Anglai siniya, nung se sininai. Siniya borok paimani, anglai belai kiriman naidi. Monai pindra swabza, arunu guri kiting, ngzat. Bekani kokno sanani nayo, yang ayang nasidi tonggo. Mama paimani, belai lermani, monai toksa kirijakmani. Dati paidi, o mama ngai paidi. Mama paikya, muka bono, baini busa, hini saka. Nungtamu asa kirijaksa, monai kok sawo, anu baini busa, Hini ringo. O banyi besa, ini kami borosa. Ang masawo, ani kami hirapuro, hini magosiwo. Numaja saka, ang seng piro. Masaya, hini monai kok piro go. Mai masaya, moso sariwo, mamole ane zoli jago. Wasya wucho sariya tono, serai pancini orono tormani. Bayap salai bay, bina musung mani. O banyi besa, ane piok di, ane dogulam kulogiri di. Ang hasalo tanya, Piyogui painai, sal tangke ani nogo ang hapanyai. Ang sal burung-burung orono matonggu, ani bayap salai bay, tanggai kok salanya musunggu. Tabung ni kok lop ni bungun, bekrazik. Bekrazik ni kok no hamzik kenawo, hamzik bay, kerazik milui tonggo. Kesang-kesang borong inukung, kaham tong mung samung. Salak koroksa merima masa tonggu, betanak kaye bahanok sikla tonggu. Beperangzik bay, bubasi belai gedal layu. Nungo bubasui nagoti hinui, belai gorong nang nagoti burui. Zen nuknai pirogui tanya, nagoti no kabijagya nia. Bumano nagoti solo, nagoti le bumani gorong no manu. Sakbo kormo, nagoti na tonga zuda. Aklobo bunisai hamoni bara. Nagoti tori logui sikla soka, kanyani zora pakya. Nagoti ni rungrem, rie porizak, hapungi sebuk kranyani, nasingi tongzak. Hapuni sebuk mana ni belen ye lerzak nagoti no kanyani dati dolajak sikla sakza zora layanu zora mote kanyani nangana tabuni koglom ni bung kami pantur pududu pantur kotorma bolong kekrang belai na tokma bolong ni toksa pungmani korang bolong musang ni tonggo asuk togla rai rai kocegu kami keserang unggo pantur kotorma wo yong lategu siangkru sembak sembak sunggu bayap sakbaksa kutumui berayo saripang rongke sarerok poriwo Rungnok tonggo kami ganawo, kami lekha sering narok, arano pusrungo. Arano lekha seringgoi kola kotorungo. Rungnok gana sampari pangsa kotorma. Nobar sip si bubani bahai, belai motoma. Kami yo bebagoi kurik ba nokba, sikla sikli asungna kebangma. Sebuk klanyai rogbo kami yo banggo, lekha kebang porijak kami yo tonggo. Kami gana tei lama kotorma, Selamat.